0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

Pembalap tim nasional Thailand dan Indonesia berbagi podium masing-masing kelas Men Elite dan Women Elite di hari pertama Banyuwangi BMX Supercross 2026 di sirkuit BMX Banyuwangi pada Sabtu kemarin. Pembalap Thailand Komet Suprasot tampil dominan selain meraih juara di kelas Men Elite, sementara di nomor Women Elite, gelar juara menjadi milik rider Indonesia Amelia Nursiva. Pada final Men Elite, Komet mencatatkan waktu 43 detik untuk menaklukkan lintasan Supercross sepanjang 465 meter. Peraih medali emas SEA Games 2025 sekaligus juara ASEAN BMX Racing Cup 2026 itu mengungguli dua pembalap Indonesia, Muhammad Fathahila dan Firman Chandra Alim, yang finish di posisi kedua dan ketiga. Posisi 4 dan 5 masing-masing ditempati pembalap Indonesia Yosi Saputro dan Rio Akbar. Komet mengaku senang bisa kembali berlaga di Banyuwangi setelah terakhir kali tampil sekitar 7 tahun lalu. Menurutnya lintasan BMX di Banyuwangi kini jauh lebih menantang dengan standar Supercross. Ia mengaku persaingan berlangsung ketat karena sebagian besar rivalnya merupakan pembalap yang sudah sering ditemui di berbagai kejuaraan internasional, termasuk di SEA Games dan ASEAN BMX Racing Cup. Sementara pembalap Indonesia Muhammad Fathahila bersyukur mampu memperbaiki pencapaiannya dibanding edisi sebelumnya. Tahun lalu ia finish di posisi keempat dan ketiga, sedangkan kali ini berhasil naik ke podium kedua. Ia berharap Banyuwangi terus mempertahankan penyelenggaraan BMX Supercross karena menjadi satu-satunya lintasan Supercross di Indonesia yang memenuhi standar internasional. Di Women Elite, pembalap timnas Indonesia Amelia Nursiva keluar sebagai juara setelah menjadi yang tercepat pada babak final. Posisi kedua ditempati rider Thailand, Chutikan Kitwanit Satyan. Sepanjang balapan hari pertama, persaingan berlangsung sengit. Sejumlah pembalap bahkan terjatuh akibat tingginya tensi persaingan di lintasan Supercross, salah satu trek terpanjang di dunia.

Diawali tahun 2016, ajang balap sepeda Banyuwangi BMX Supercross terus mendapat animo yang baik dari para peserta, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap tahun pesertanya terus meningkat dan bahkan menjadi incaran para rider mancanegara. Seperti tahun ini, sekitar 331 rider dari berbagai provinsi di Indonesia maupun mancanegara turut berkompetisi dalam Banyuwangi BMX Supercross 2026 yang digelar selama 2 hari di sirkuit BMX Banyuwangi. Seperti tim dari negara tetangga Singapura yang menurunkan 10 pembalapnya, mereka mengaku ketertarikan datang ke Banyuwangi setiap tahun karena sirkuit Banyuwangi dikenal berstandar internasional olimpiade. Sirkuit di Asia yang berstandar olimpiade hanya di Jepang dan Cina. Sirkuit di Banyuwangi dikenal memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan sangat tinggi. Panjang lintasan trek 465 meter serta obstacle 4 high jump. Sirkuit ini juga dilengkapi 2 start gate ketinggian 5 dan 8 meter. Pelatih Thailand Cycling Association Herve Kerps menegaskan sirkuit internasional Banyuwangi menjadi salah satu race yang tepat untuk melatih timnya lantaran tidak banyak negara yang memiliki sirkuit BMX dengan standar UCI. Herve menyebut trek pada sirkuit internasional BMX Supercross Muncar yang panjang menjadi tantangan tersendiri bagi atlet-atletnya. Begitu juga disampaikan Imam Maftuh, orang tua rider cilik Aditama Elvan asal Tasikmalaya. Salah satu dorongan kuat untuk ikut di Banyuwangi adalah sirkuitnya yang standar internasional.

Ritual adat kebo-keboan Alas Malang yang digelar masyarakat Desa Alas Malang, Kecamatan Singonjuru, Banyuwangi, digelar Minggu 28 Juni 2026, berlangsung meriah. Ribuan orang memadati lokasi digelarnya tradisi yang menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus doa bersama untuk tanah yang subur dan hasil panen berlimpah. Ritual ini dimulai dengan kenduri desa atau makan bersama dengan hidangan tumpeng dan lauk khas tradisional pecel pitik. Ritual dilanjutkan dengan ider bumi, di mana puluhan kerbau mengelilingi desa dengan arah empat penjuru, arah mata angin. Kerbau yang dimaksud bukanlah hewan ternak, melainkan warga desa yang menyerupai kerbau. Hingga hitam pekat seperti kerbau, di kepalanya juga mengenakan aksesoris bertanduk dan gelang kerincing di tangan dan kakinya. Tradisi yang masih lestari ini menunjukkan komitmen warga dalam menjaga kearifan lokal. Ipuk melanjutkan tradisi kebo-keboan bukan hanya sekedar tradisi, tetapi budaya yang membangun karakter. Dalam tradisi ini, terkandung nilai kerja keras gotong royong dan disiplin dari masyarakat agraris. Tradisi kebo-keboan berlangsung dengan cara kerbau diarak keliling penjuru desa. Mereka berjalan seperti kerbau yang sedang membajak sawah, berkubang, bergumul di lumpur, dan berulang-ulang di sepanjang jalan yang dilewati. Saat berjalan, di perut mereka ditali seperti kerbau. Tradisi ini menarik wisatawan asing, Tara dari Amerika Serikat, yang nampak kagum dan takjub melihat arak-arakan kebo-keboan. Sementara itu, ritual adat kebo-keboan juga menjadi berkah bagi warga sekitar. Salah satunya Siti yang memiliki warung di sekitar area acara. Ia mengaku senang setiap berlangsungnya acara selalu menyedot banyak pengunjung. Tradisi kebo-keboan sudah ada sejak abad ke-18 Masehi dan berasal dari kisah Buyut Karti yang mendapat wangsit untuk menggelar upacara bersih desa dengan cara menjelma menjadi kerbau. Kebo-keboan ini juga dilaksanakan di Desa Alian, Rogo Jambi.

0: oleh buah iki kek
1: iki barang piye iki
0: ya macam-macam lah
1: ya Allah kari kek buah iki iki ono gedang
0: soale kan iki tonggo iku panen
1: iki soro iki gedang iki wah gedange mong klan dawa iki kok macam mana iki dipono kok kasoro iki
0: gedang agung tekuk-tekuk kenal
1: ya iya kok ni tekuk-tekuk iki wah apokate kari iki masalah enak iki
0: enak iki gedange gedhi apokate gedhi
1: ya Allah iki pepaya iki katese iki oleh nyolong nang ndi kates iki
0: awur ayo duweni iki langsung kok rong blangse isine gedang apokat ono kates
1: kegowonane yo
0: kok duweni tomat pisan ekor gede-gede tomate
1: ih enak iki
0: tomat anu iki
1: iki del kulkas kabeh
0: yo
1: yo ana kondi soalnya akeh
0: kon polane ono artikel iki
1: heeh kondi
0: jare hing kabeh buah iku bisa dilebokno kulkas
1: bo
0: bahkan kadung dilebokno kulkas iku wah gare bahaya.
1: Oh iya, jare onhang justru kehilangan rasa,
0: betul.
1: Aroma, tekstur,
0: ya.
1: Terlalu cepat masuk ke suhu dingin polane.
0: Ya. Nah, kira-kira bu apa saja itu yang pantang masuk kulkas?
1: Para mana kang turung mateng? Justru iku jare merusak.
0: Jadi yang mateng.
1: Jadi paran biarlah matangnya berjalan alami gitu.
0: Berjalan di suhu ruang.
1: Iya. Jadi iki
0: oke, kadung gitu coba kita belajar.
1: Buah paran hang sing oleh dilepokno kulkas.
0: Paran ikui.
1: Kayak koyo gedang sun ki mau ang gedhi ya. Ang dawa.
0: Mongkleng-mongkleng iku.
1: Ya, iku yang oleh dilepokno kulkas lho, gedang iku lho. Mongkarwet. Mangkane ape dipoklek yo sing bisa milu kata tak sasalake kadu dilebokno nyonyot iki kok ya gedang yang oleh dilebokno ning kulkas lho ya
0: gitu
1: pisang di kulkas itu cepat menghitam makan cek
0: yo kan bener hitam kan
1: kok gosong cerita ayo serta mengembang woroto cemung.
0: Oh ternyata itu karena di kulkas
1: ya karena chilling injury ya. Suhu dingin menghambat pembentukan gula atau kurang manis dan merusak sel sehingga kulit menghitam dan tekstur jadi lembek.
0: Lembek. Ya, Empat kanggu
1: wes gedange.
0: Nah, perlah rek ada alpukat lah. Jangan dimasukkan alpukat itu dalam kulkas. Alpukat matang secara alami berkat etilen yang melunakkan daging buah. Tetapi suhu dingin menghambat produksi etilen dan aktivitas enzim sehingga pematangan jadi tidak merata. Luar bisa lembek, dalam masih keras atau bahkan rusak. Jadi iku lembek di luar, keras di dalam itu.
1: Soro.
0: Iku alpukat.
1: Alpukat dilepokno kulkas. Iku dadine ya. Terus iki
0: mangga.
1: Poh. Pelem. Nah, iku ya.
0: Kadang cemang pisan sih.
1: Iya, bener ya. Nah, mangga matang setelah dipetik ya. Berkat etilen dan enzim yang membentuk rasa manis serta aroma. Tapi suhu dingin ini bisa menghambat proses ini. Sehingga rasa dan aromanya tidak berkembang optimal.
0: Ya wis aja jebul kulkas wis geneng no bae ning jobot dipangan siji-siji kok
1: bener.
0: Pepaya tetap matang setelah dipanen ya. Tetapi suhu dingin menghambat etilen dan enzim sehingga rasa dan aroma tidak optimal. Sekaligus memicu chilling injury yang membuat tekstur lebih berair dan kualitas menurun. Hengenak mulo kan dulu kono kulkas.
1: Bener mulo enak ya.
0: Betul.
1: Jeruk. Jeruk iki cocok dipangan kulkas.
0: Jeruk malah yang bisa yang dipangan kulkas.
1: Iya, oke. Jeruk
0: kulkas pelan ini
1: salah kan akhirnya kayak jeruk lemon jeruk nipis itu relatif iya itu relatif tahan dingin tetapi penyimpanan lama di kulkas tetap bisa mengeringkan kulit menimbulkan bercak dan menurunkan kualitas aroma serta rasa yo oleh tapi yang suami kadang seminggu itu dalam
0: yo bosok sih
1: kemarin setiap orang dino
0: iya dan TOTMA alias tomat. Ya. Rasa tomat bergantung pada senyawa volatil yang membentuk aroma segar. Tetapi suhu dingin di kulkas menghambat pembentukannya sehingga tomat tetap terlihat segar namun aromanya melemah dan rasanya pun jadi hambar.
1: Ya, tomat tiba.
0: Jadi jalan coba bennya
1: loh. Coba ben nur ya.
0: Jadi jalan jeruk loh.
1: Tomat diwalek tamot.
0: Oh. kowe jualan tamon.
1: Tomat. Ya iku buah-buah yang boleh dilepon kulkas lho ya.
0: Buah-buahan tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas ya, Lur ya.

0: tema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Ethno Carnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Wording dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
3: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
4: Ini daging sapiku.
5: Ini dagingku.
4: Ini daging sapiku.
6: Yah, daging sapinya habis.
5: Lihat-lihat.
4: Ini buat apa tuh? Wah.
7: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
8: Ragam protein bikin otak cerdas.
9: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
7: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
10: Cie cie.
9: Ayo santap masakan kaya protein.
7: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
10: Ayo sukseskan keragaman protein.
11: Zaman sekarang makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
12: yang penting halal.
11: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
13: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu. Konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

0: boleh buah iki kek
1: iki bahan piye iki
0: ya macam-macam lah
1: ya Allah kari akeh buah iki iki ono gedang
0: soale kan iki tonggo iku panen
1: iki soro iki gedang iki wah gedange mongklang dawa iki terlalu macam mana sih iki dipono kulkas soro iki
0: gedang agung tekuk-tekuk kenal
1: ya iya kok ni tekuk-tekuk iki wah apokate kari iki masalah enak iki
0: enak iki gedange gede apokate gede
1: ya Allah iki pepaya iki katese iki oleh nyolong nang ndi kates iki
0: awur ayo duweni iki langsung kok rong blangse isine gedang apokat ono kates
1: kegowonane yo
0: kok duweni tomat pisan ekor gede-gede tomate
1: ih enak iki
0: tomat anu iki
1: iki del kulkas kabeh
0: yo
1: yo ono kendi soal ake
0: pun polane ono artikel iki
1: heeh kendi
0: jare hing kabeh buah iku bisa dilebokno kulkas bahkan kadung dilebokno kulkas iku wah gare bahaya.
1: Oh iya, jare onhang justru kehilangan rasa,
0: betul.
1: Aroma, tekstur, terlalu cepat masuk ke suhu dingin polane.
0: Iya. Nah, kira-kira bu apa saja itu yang pantang masuk kulkas?
1: Para mana kang durung mateng? Justru iku jare merusak.
0: Jadi yang mateng.
1: Jadi paran biarlah matangnya berjalan alami gitu.
0: Berjalan di suhu ruang.
1: Iya. Jadi iki
0: oke, kadung gitu coba kita pelajari.
1: Buah paran hang sing oleh dilepono kulkas.
0: Paran ikui.
1: Kayak koyo gedang sun ki mau gede ya. Nang dowo.
0: Mongkleng-mongkleng iku.
1: Ya, iku yang oleh dilepono kulkas lho, gedang iku lho. Mongkar wet. Mangkane ape dipoklek yo sing bisa. Milu kata tak sak salahke kadu dilebokno. Nyonyot iki kok. Ya, gedang yang oleh dilebokno ning kulkas lho, ya.
0: Oh, gitu.
1: Pisang di kulkas itu cepat menghitam. Makan lu cek.
0: Ya kan, bener hitam kan.
1: Kok gosong cerita. Serta mengembang, wah roto semuanya.
0: Oh ternyata itu karena di kulkas.
1: Kulkas ya karena chilling injury. Ya. Suhu dingin menghambat pembentukan gula atau kurang manis dan merusak sel sehingga kulit menghitam dan tekstur jadi lembek.
0: Lembek. Ya, empati kanggu.
1: Empati kanggu, wes gedange.
0: Nomor lari kau adalah alpukat lor. Jangan dimasukkan alpukat itu dalam kulkas. Alpukat matang secara alami berkat etilen yang melunakkan daging buah. Tetapi suhu dingin menghambat produksi etilen dan aktivitas enzim sehingga pematangan jadi tidak merata. Luar bisa lembek, dalam masih keras atau bahkan rusak. Jadi iku lembek di luar, keras di dalam.
1: Soro.
0: Iku alpukat.
1: Alpukat dilepokno kulkas. Iku dadine
0: ya. Boleh.
1: Terus iki mangga.
0: Mangga.
1: Poh.
0: Poh.
1: Pelem. Nah, iku ya.
0: Kadang cemang pisan sih.
1: Iya, bener ya. Nah, mangga matang setelah dipetik ya, berkat etilen dan enzim yang membentuk rasa manis serta aroma. Tapi suhu dingin iki bisa menghambat proses ini sehingga rasa dan aromanya tidak berkembang optimal.
0: Ya wis aja njebol kulkas wis kenung nobaene njobot ya dipangan siji-siji cuko e.
1: Bener.
0: Pepaya tetap matang setelah dipanen ya. Tetapi suhu dingin menghambat etilen dan enzim sehingga rasa dan aroma tidak optimal. Sekaligus memicu chilling injury yang membuat tekstur lebih berair dan kualitas menurun. Heng enak mulo kan dilepono kulkas.
1: Bener mulo. Enak ya.
0: Betul.
1: Jeruk. Ah, jeruk iki aja dipangan kulkas.
0: Jeruk malah yang bisa yang dilepono kulkas.
1: Iya, oke. Jeruk
0: kulkas pelani ini
1: salah kan akhirnya kayak jeruk lemon jeruk nipis itu relatif iya itu relatif tahan dingin tetapi penyimpanan lama di kulkas tetap bisa mengeringkan kulit menimbulkan bercak dan menurunkan kualitas aroma serta rasa yo oleh tapi hing suhu kados seminggu di dalam
0: yo bosok sih
1: kepala setino rong dino
0: iya dan TOTMA alias tomat.
1: Tomat.
0: Ya, rasa tomat bergantung pada senyawa volatil yang membentuk aroma segar. Tetapi suhu dingin di kulkas menghambat pembentukannya sehingga tomat tetap terlihat segar, namun aromanya melemah dan rasanya pun jadi hambar.
1: Ya, tomat tiba.
0: Jadi jalan coba penya loh.
1: Coba penur ya.
0: Jadi jalan jeruk loh.
1: Tomat diwalek tamot.
0: Oh. kowe jual tamon.
1: Tomat. Ya iku buah-buah yang ngoleh di lepono kulkas lho, ya.
0: Buah-buahan tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas ya, Bu ya.

0: Kadang wong iku wae yo ngerijik-ngerijiki kuping nganggo katen bat iku bener tak usih sih yang gedik-gedik.
1: Ya iku ah umpal manung yo magecik bener ngene. Kene dirijiki yo mak yo. Curuke tiyan ngene curuke iki trek curu jarane gitu jarane curu jarane. Ono niku.
0: Mula wongku tiap wongku kudu duwe tanggung jawab nggo ngerijiki awake dhewek-dhewek ya kan.
1: Iya untuk kebersihan kan.
0: Iya, tapi ternyata ada loh cuma i bagian-bagian tubuh yang bisa membersihkan dirinya sendiri.
1: Ah.
0: Contohnya bagian-bagian di dalam telinga.
1: Oh ya?
0: Iya, kan soro misalnya udah barang iya, karton konjoko
1: gitu kan.
0: Meski sudah tahu mengenai hal ini, tapi kadang-kadang orang masih suka saja menggunakan alat bantu. Contoh seperti cotton bud yang malah bisa menambah masalah, bahkan merusak bagian dalam telinga. Oh, yang bisa sembarangan loh nganggo cotton bud itu.
1: Iya, berarti aja orang tutur cotton bud. Di dalam telinga ya kita akan sering menemukan earwax atau cairan kuning yang sering dianggap sebagai kotoran telinga. Kan di telinga ini garing sampai coklat.
0: Iya, iya.
1: Kayak sele yo.
0: Iya, benar.
1: Sele roti. Itu bisa dipahami kalau keberadaan earwax itu membuat tidak nyaman. Sehingga kita selalu terpanggil untuk membersihkannya. Padahal betul, earwax itu memiliki fungsi yang baik bagi telinga, jare.
0: Iya.
1: Seperti melindungi gendang telinga dari kotoran-kotoran yang masuk serta mencegah terjadinya infeksi.
0: Tadi yang kuning-kuning ku mau justru
1: terus
0: melindungi.
1: Terus tapi ngerti gini, tambah gede,
0: iya,
1: tambah gede
0: yo iku. Daripada harus menggunakan cotton bud yang bisa mendorong earwax masuk kembali ke dalam, lebih baik Riko iki kudu nganggu yang lebih aman untuk menghilangkan earwax iki. Paran biaya nang kudu dienggo.
1: Kendi.
0: Kadung nganggu cotton bud kan menjeruk-menjeruk.
1: Iya no, langsung tambah kesorong
0: kan
1: yo.
0: Kesorong ke dalam. Pertama, coba campur air garam ke dalam setengah gelas air hangat. Aduk rata larutan air garam iki mau menjadi homogen. Setelah itu gunakan cotton bud ball untuk menyerap air garam itu.
1: Ketiku. Cuma diserap notok yo, tidak nang jeruk. Langkah selanjutnya, miringkan kepala sekitar 45 derajat dan arahkan cotton ball ke atas telinga yang ingin dibersihkan. Remas cotton ball hingga air garam menetes. Masuk ke dalam lubang telinga. Biarkan kepala dalam posisi yang sama selama kurang lebih 5 menit.
0: Jadi serta mari miring 5 menit kuno mau ya, kepala diarahkan yang berlawanan untuk mengeluarkan air garam iku mau cuma ini. Terakhir, bersihkan area luar telinga dengan menggunakan kain atau handuk yang bersih dan kering. Pastikan tanganmu saat melakukan iku mau go bersih. Saat melakukan tahapan-tahapan iku mau. Jadi nganggo ditetesi sulung. Terus diwalik iku cuma ini.
1: Jadi iku mau carane ya, kanggo ngerijiki
0: earwax.
1: Earwax
0: kuning-kuning kuping rikoy wae.
1: Gitu. Iya sih, kan biasanya earwax itu cenderung kering. Jadi kalau Anda memiliki cotton ball,
0: tidak
1: Anda
0: memiliki.
1: Bisa menggunakan alternatif tidak memiliki, Anda bisa menggunakan alternatif lain, pipet, kapas atau kain.
0: Oh, jiku. Ya. Kadung geng gelem soro koyone ning beberapa salon iku ono air candle biasanya ono namanya dadi ditetes lilin. Iku bisa metu dewek kotoran-kotorane. Gediku.
1: Ono yo ditarik.
0: Memang ono iya, ono satu sistem untuk satu coro bagaimana membersihkan telinga ya. Karena bener kadung di curuk-curuk dewek iku justru kadang malah bahaya.
1: Luka juga bisa terjadi di dalamnya.
0: Iya.
1: Jadi tetap

0: mumpung maki rada isu ketika arepe nebang wit kelor ge.
1: Ojo ditebang ta, i ojo i.
2: Apa sumpah kesana
1: emak-emak mesti mutili gudong kelor engko kelendi wong kulit gudong kelor kuwi ngono.
0: Iya kelendi terusan iki. Woro-woro.
1: Iki gudong kelor ku kasih ate akeh cuma i mangkane emak-emak PKK ning wilayah desa Gun Majumu suka mundur iki sehat selalu karena akeh makan jangan kelor.
0: Ya iku yo tapi kelendi maning ki memang jarene kelor akeh manfaat
1: jere ketiga. Oke, delengan ya sederetan manfaat kelor yang sudah tersohor dari ribuan tahun yang lalu.
0: Kira-kira parah yain yo.
1: Nomor 1.
0: Kelor iku.
1: Mangan kelor iku ternyata kodong kelor iku mengandung banyak zat nutrisi cuma ini. Bayang nota, duwe vitamin mineral, vitamin B6, vitamin B2, vitamin C, vitamin A, zat besi, magnesium. Dikuake. Dan ternyata juga mengandung protein nabati ya. Semangkok daun kelor iku mengandung protein 2 gram loh cuma ini.
0: Wake yo. Kandungane ternyata daun kelor uga kaya antioksidan.
1: Masalah luar biasa ya. Yo.
0: Salah satu zat yang penting untuk menangkal radikal bebas
1: selalu wes
0: tubuh. Tak ada radikal bebas dalam tubuh dapat menyebabkan stres oksidatif yang berkaitan dengan penyakit kronik kaya hipertensi, jantung, stroke.
1: Iya teman-teman iku.
0: Jadi beberapa zat bersifat antioksidan yang ada di dalam daun kelor, vitamin C, beta karoten, quercetin, dan klorogenik acid.
1: Jadi kurung-kurung uga bisa menurunkan kadar gula darah cuma ini. Iya kan? Iki beberapa penelitian menunjukkan khasiat daun kelor dapat menurunkan kadar gula darah. Namun demikian sebagian besar penelitian yang dilakukan pada hewan ini perlu untuk mendapatkan kajian lebih mendalam lagi. Gediku, tapi yang jelas khasiatnya luar biasa wes.
0: Iya, selain itu daun kelor juga dapat mengurangi proses peradangan.
1: Nah,
0: gitu ya. Jadi peradangan atau inflamasi ini adalah respon natural tubuh terhadap infeksi atau cedera tubuh ya. Ning kelor iki mau ono jate ku mau ya hang kanggo bisa meredakan arane isotiokianit. Zat ini penting untuk mengurangi proses peradangan kronis dalam tubuh. Ketiga.
1: Bahkan juga bisa menurunkan kadar kolesterol darah cuma ini. Ya, jadi kegunaan daun kelor untuk kesehatan menurunkan kadar kolesterol darah ya. Kadar kolesterol darah yang tinggi sangat berbahaya karena dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Beberapa peneliti membuktikan daun kelor bermanfaat menurunkan kadar kolesterol darah.
0: Wow, iya. Selain itu uga melindungi dari keracunan arsen. Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa salah satu kegunaan daun kelor dapat melindungi hewan dari dampak keracunan arsen. Namun lagi-lagi ini juga masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut pada manusia untuk menguatkan hasil penelitian pada hewan itu.
1: Ada juga mengatasi gangguan metabolisme lemak pada penderita HIV. Jadi gangguan metabolisme lemak bisa terjadi pada penderita HIV yang mengkonsumsi obat retrovirus atau obat yang mengobati infeksi HIV. Ternyata ekstrak daun kelor dapat memperbaiki metabolisme lemak yang terganggu dan terbukti menurunkan angka kolesterol dan trigliserida. Trigliserida pada penderita HIV.
0: Manfaat kelor memang enak tuh ya.
1: Para manis dicampur lebih pelas.
0: Sambal terasi. Aduh.
1: Dicampur maneng abi gimbal tempe gorengnya kan tipis-tipis kriuk-kriuk enak. Ya. Kelor seniki ae.
0: Iwak asin.
1: Ikan asin. cuma iki sun joreku diweni yo. Eseng-eseng godhong kembang kates.
0: Aduh, isu kepengin.
1: Eseng-eseng kembang kates.
0: Enak iku kembang kates iku. Biasa kembangnya
1: kadang wong kan males yo pahit-pahit iku kan.
0: Hang dinggo. Eseng-eseng itu biasa kembang kates gantung kok. Kates gantung kembangnya iku.
1: Nah, cumpune cuma iki. Kene iki kadung mangan kembang kates khasiate masyaallah. Wah, keh pisan. Ya, aja mung krana pahite lho.
0: Tapi manfaat lho.
1: Iya. Macam-macam ono kanggo gula darah. Waduh macam-macam wis. Kowe kelendise manfaate.
0: Yes, engko dirokno ya.

0: Iya nih, kenapa ya?
1: Jangan-jangan kamu anemia.
0: Anemia? Terus gimana?
1: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
2: TTD Kellen?
1: Nah itu.
3: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
4: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
5: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
6: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
7: Teringatku di masa lalu.
6: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: Laman Radio Parmas.
1: Ini daging sapiku.
2: Ini dagingku.
1: Ini daging sapiku.
3: Yah, daging sapinya habis.
2: Lihat-lihat.
1: Ini buah apa tuh?
4: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong.

0: perikan ternak lokal.
1: Ayo, sukseskan keragaman protein.
2: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
3: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
4: Duh, Pa, ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
5: Lagi nge-game ini, mana? Nanggung tinggal dikit.
4: Papa ini.
5: Nanggung tinggal dikit.
4: Papa ini, jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pa. Karena kalau nggak waspada bisa terjebak judi online.
5: Lo ini, aku wis diminta bayar, eh.
4: Sudah, Pa. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
5: Iya.
6: Hati-hati. Jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.

0: beristirahat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
1: Non-Stop Hits.
0: Non-Stop Hits. Hits musiknya, hits infonya.

0: Stop Hits.
1: Non Stop Hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Duh, Pa, ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
6: Lagi nge-game ini, Man. Nanggung tinggal dikit.
5: Papa ini jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pa. Karena kalau enggak waspada bisa terjebak judi online.
6: Lo ini, aku wis diminta bayar, eh.
5: Sudah, Pak. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
6: Iya.
7: Hati-hati. Jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.
8: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026.

0: nikah lah ini dengan hip hopnya yang I Need You ya,
1: I Need
0: terbaru
1: You
0: ini, featuring dengan Brandy.
1: I Want You gitu.
0: Bukan hip hop lagi itu.
1: Hidup.
0: Itu
1: hidup. Lagi rame loh.
0: Iya.
1: Anaknya siapa sukses?
0: Oke, guys ya. Ini mau buka perjumpaan kita di hari Senin ya.
1: Selamat siang Yorobun. Gimana?
0: Tanggal 29.
1: Panasnya udah mentang-mentang enggak nih?
0: Mentang-mentang
1: dia datang.
0: Oh, kamu mentang-mentang saya ya?
1: Menantang.
0: Oh, nantang.
1: Oh, gitu ya. Oke. Okay. Yeah. Wah, yes. Enak nih mentang goreng.
0: Kentang goreng.
1: Yuk, kita makan kentang goreng yuk. Nakal. Nakal tidak boleh. Karena orang hanya bisa berimajinasi, tidak bisa menyaksikan secara langsung, itu menyiksa ya.
0: Menyiksa banget ya.
1: Eh, kayak biasanya yang Encoyes hadir ke ruang dengar sama lombongan semuanya sama nanti jam 4 sore Dina sama Anjar bakal membagikan informasi dan juga lagu-lagu terbaru pop manca dan juga Indonesia. Satu tarikan nafas.
0: Pokoknya kita puterin lagu-lagu terbaru ya di tahun ini. Dan juga jangan kemana-mana, terus stay tune terus bareng kita di 88,1 Blambangan FM.
1: Oke.

0: macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
0: Enggak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
1: Eh, Ahmad, gak boleh gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
0: Ya udah, gue sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Rombongan Radio.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.
6: Rombongan Radio Banyuwangi.

0: Iya.
1: Asli.
0: Kenapa sih kayak
2: capek gue?
0: Ini lo gak posting apaan sih?
2: Hah? Maksud lo?
0: Ini video-videonya gak jelas gini.
2: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
0: Ih liat tuh ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
2: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
0: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
2: Enggak kok bener, gue gak mungkin lupa.
0: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
2: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya.

0: Wah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat.
2: Bawa apa tuh? Wah.
3: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
4: Ragam protein bikin otak cerdas.
0: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
5: Cie-cie.
0: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
5: Ayo sukseskan keragaman protein.
6: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
7: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
8: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah, terima kasih ASI, ibu bangga memberimu ASI.
2: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
3: Ini daging sapiku.
4: Ini dagingku.
3: Ini daging sapiku.
5: Yah, daging sapinya habis.
4: Lihat-lihat.
3: Ini buah apa tuh? Wah.
6: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
7: Ragam protein bikin otak cerdas.
8: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
6: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
9: Cie-cie.
8: Ayo santap masakan kaya protein.
6: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
10: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara, kita maklum bahwa salat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk salat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan sholat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak, saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak, digodanya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, nggak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari, mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi. Gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya dengan cara kilat khusus super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli farwal maghribi salasa rakaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karena salat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100% rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karramallahu wajhah, baginda Nabi pernah memberikan satu test case. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul. Sembahyang Imam Ali. 2 rakaat Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya, Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk, Li. Kenapa? Soalnya tadi, waktu sembahyang, mikirin. Nanti kalau ditawarin sorban, pilih yang ijo aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana, Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram, ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini, lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belah sononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk, sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbil firli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mu'minun nasih. Orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Orang mukmin yang suka memberikan petunjuk. Termasuk juru-juru dakwah, para muballig itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye. Tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara yang kalau perlu dia berikan kamuflase. Dia berikan fata morgana. Kalau perlu, yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu, kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya, racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya, seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung ini kagak ada yang sembayangnya kayak gue. Nah, sudah masuk iblis. Jadi, dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalig, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
2: Jamu.
0: Jamu apa sirup?
2: Jamu.
0: Sirup apa jamu?
2: Jamu.
0: Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin orang yang berpandangan jauh ke depan. Pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzah, ke akhirat. Solat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu pahit, puasa jamu pahit, jihad jamu pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sedekah, suka menolong orang, sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu getir, sirup nih, manis. Dia minum, dia ambil sirup, minum, manis memang pada waktu minum, tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu, manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti, besok, begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar, di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuma jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan, yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabuk lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, gak bakalan kena, dikebohongin. Gak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah lo. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Di belakang beca pada nyumbang. Kayak orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa fatihah. persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa Fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa Fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola ngomel melulu, padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu, monten bisa, wah kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit, tapi kalau si Ano tuh kita udah pegel belum juga mau berhenti. Monten bisa, coba dia suruh pidato udah 1/4 jam masih ama badu. Apa mau dibilang ama badu? Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, ta'ibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak, padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel, mana sambal? Kemarin udah taubat, sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya, Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini, membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa, sementara dia diberikan umur tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Nah, kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, ah, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah, kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi wa'at bi'i sayyi'atal hasanah, perbuatan salah ikuti dengan kebajikan, dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu, ah saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Ah, mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau, berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya, bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco, modenya breakdance, breakdance, modenya joget, joget, modenya jaipongan, jaipongan. Mode pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas, tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'ati sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Nari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surak, iya lu gocet dah Tuhan. Selanjutnya, yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci. Baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat. Tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zohir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawimu 'ala at-taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek pada saat membasuh dua tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelatot-pelotot, enggak karu-karuan. Pada saat membasuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata, rontok. Dari segi pembersihan batin. Belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam, kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang 9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un 'anil haram. Orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi dikasih tahu, Pak anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal haram, banyaknya pun juga haram, yang banyaknya haram sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabokan enggak haram. Yang memabukkan banyaknya sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang 10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mu'minun rahimun. Orang mukmin yang berhati pengasih. Orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi. Orang mukmin yang tidak suka bertengkar. Orang mukmin yang tidak suka marah-marahan. Kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya, 3 hari. Itu limit. Tidak halal kata Nabi bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya, udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis. Dan jangan sekali-kali toleransi. Berusaha, jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Jalankan plan A.
4: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
5: Ini daging sapiku.
6: Ini dagingku.
5: Ini daging sapiku.
7: Yah, daging sapinya habis.
6: Lihat-lihat.
5: Ini buah apa tuh? Wah.
8: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
9: Ragam protein bikin otak cerdas.
10: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
8: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
11: Cie-cie.
10: Ayo santap masakan kaya protein.
8: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
11: Ayo sukseskan keragaman protein.
12: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
13: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat.
14: Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.

Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
1: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh. Gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
2: Sayang.
3: Ya.
2: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
3: Aduh sayang, hujan sekencang apapun bisa aku lewatin, asalkan sama kamu sayang.
2: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
3: Ya udah deh sayang.
2: Iya ayang, kita kok udahnya di bawah-bawah gini sih? Bahaya tahu.
3: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
2: Aku serius, orang tuh gimana?
4: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
2: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
3: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
2: Ih, apaan sih?

usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.

Hari ini saya baru menemukan sebuah kata-kata yang mujarab sih menurut Mami ya. Mujarab untuk membuat kita itu tidak tenggelam pada hal-hal yang namanya sakit hati, kecewa, dendam, yang ketika dipelihara justru bukan membuat hidup menjadi lebih

0: lebih baik, tapi justru akan menjadikan banyak hal yang merugikan diri kita sendiri. Kata-katanya itu begini, ketika aku kecewa dengan seseorang, aku tetap meresponnya dengan baik. Bukan karena aku gak sakit, tapi aku tahu cara menghargai tanpa menyakiti balik. Saya setuju sekali gitu ya dengan kalimat ini. Lalu apa bedanya kita dengan orang yang membuat kita sakit hati, bila ternyata apa yang kita lakukan tidak jauh beda dengan apa yang dia lakukan. Oke. Baik, Mami bersama dengan Anda. Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan seger, dalam keadaan siap untuk bisa beraktivitas di 88,1 Belambangan FM. Ada teman-teman Indonesia dan juga teman-teman mancanegara. Pastinya adalah teman-teman nostalgia dong ya, yang akan menemani Anda berapa saja pada hari ini. Yang jelas mungkin persiapan untuk menuju istirahat ya. Jamnya juga baru mulai, jadi masih jam-jam ya 8-an gitulah. Jadi masih memungkinkan untuk mendengarkan banyak lagu-lagu yang sudah disiapkan. Oke. Seperti biasa teman-teman ya, pendengar setia 2 dekade, saya Mami muncul lagi di 2 dekade dari perjalanan jam 8 sampai jam 10 malam ini. Kita bareng-bareng untuk mendengarkan lagu-lagu dan juga sedikit info untuk menambah pengetahuan sebelum Anda beranjak menuju tempat tidur. Ada beberapa lagu yang juga sudah disiapkan, tentu semua hanya ada di 88,1 Belambangan FM.
1: Lagu-lagu hits hanya di Belambangan FM.

Iya, kalau kita bicara tentang tangisan bahagia, pertanyaannya apakah aneh gitu kalau ada orang menangis karena bahagia? Kalaupun itu cowok, apakah itu jadi terindikasi dia cengeng? Saking bahagianya sampai dia menangis. Kadangkala kita berpikir kalau orang menangis itu hanya dominasi bagi para wanita aja. Para pria kayaknya tabu deh kalau suruh nangis. Tapi orang tuh kan gak bisa mengekang emosi dan tidak apa mengekspresikannya gitu kan. Saya rasa sih gak ada unsur laki atau perempuan manakala dia pengen mengungkapkan sisi emosi di dalam dirinya. Menurut saya itu sah-sah aja. Dan apakah aneh menangis kala bahagia? Tentu saja tidak. Faktanya, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 68 partisipan menangis akibat kejadian hal-hal yang positif terhadap dirinya. Kok bisa ya aku bahagia gitu kan? Jadi ya mungkin juga banyak yang bertanya, kok bisa ya aku bahagia? Ada 7 pengertian dibalik tangisan bahagia. 1. Menyalurkan emosi yang terpendam. Terkadang ada emosi yang selama ini kamu pendam tanpa disadari. Tangisan bahagia ini membawa emosi yang sudah lama terkubur datang kembali ke permukaan. Yang 2, menyatakan keintiman emosi. Tangisan bahagia dapat menunjukkan hubungan yang intim antara 2 individu. Pernahkah kamu merasakan hal ini dengan orang lain? Maka ya gak heran ketika selesai akad nikah, seorang pria menjadi begitu bahagia. Dan kebahagiaan itu bisa dia ungkapkan ketika dia melihat pasangannya. Dan mungkin dia berkata dalam hati, ya Allah, dari sekian lama perjalanan kisah yang mungkin up and down, akhirnya aku sampai di titik ini, udah lancar baca akad ijab kabul tadi, dan inilah wanita yang selama ini aku perjuangkan. Gitu kali ya. Makanya kenapa dia gak bisa gitu menahan derai air mata. It's romantic. Membantu meregulasi dan juga mengelola emosi. Kamu yang dapat terhubung dengan perasaanmu menjadi jembatan untuk dirimu memproses emosi yang kamu miliki. Yang 4, menjadi sarana bagimu untuk berkomunikasi. Komunikasi kan tidak selalu berbicara mengenai apa yang diungkapkan kan. Terkadang apa yang kamu tunjukkan dari bahasa tubuh dapat menjadi ungkapan kata bagi orang di sekitarmu. Ya. Dan yang 5, menyatakan emosi-emosi yang selama ini tidak terkontrol. Jadi munculnya tangis di kala bahagia bisa menjadi elemen kejutan bagi dirimu sendiri. Momen ini sangatlah penting untuk kamu menyadari emosi-emosi yang tidak terkontrol saat itu. Kemudian memberikan perasaan lega. Tidak menutup kemungkinan bahwa munculnya tangis bahagia dikarenakan rasa stres atau frustasi yang mendalam. Tangisan bahagia sebagai pertanda bahwa emosi negatif itu sudah berlalu. Emosi negatif itu sudah berlalu dan kini dirimu menjadi lega. Gitu. Dan yang terakhir, ini menunjukkan sisi rentan yang kamu miliki. Air mata kebahagiaan dapat terjadi ketika kamu merasakan kerentanan emosional yang mendalam. Oleh karenanya, hal ini dapat menunjukkan sisi rentan di dalam dirimu. Yang jelas, kebahagiaan merupakan hal terkaya yang kita miliki. Jadi, tidak mengapa kalau misalnya Anda merasa butuh dan tidak mampu untuk menahan air mata saat kebahagiaan itu muncul, saat kebahagiaan itu ada, saat kebahagiaan itu Anda rasakan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Dan itu pun juga tidak berlaku laki atau perempuan. Sama saja.

karena setiap orang memiliki sisi emosi dalam dirinya, dan itu tidak salah. Laki-laki menangis karena bahagia tidak salah, bukan berarti cengeng. Bisa jadi semua orang yang melihatmu juga turut menangis, karena kita tahu bahwa tangisan yang kamu keluarkan bukan tangisan sedih, tapi adalah tangisan kebahagiaan.

Oke, masih dari 88,1 Balambangan FM. Dari Melati 08, Mami masih bersama dengan Anda di perjalanan 2 dekade malam hari ini. Nah, bicara tentang hati yang kecewa. Ketika kita kecewa dan kemudian kita merasa tidak harus berbuat baik pada orang yang sudah mengecewakan kita, itu adalah reaksi yang alami, reaksi yang bisa dimaklumi dan itu sangat manusiawi. Apalagi jika kekecewaan yang Anda alami itu adalah kekecewaan yang sifatnya itu sulit banget untuk Anda lupakan, ya. Tapi mungkin kita perlu menyimak artikel ini supaya kita juga tidak terlalu larut dengan hal-hal demikian yang justru bukannya menyelesaikan masalah, tapi membuat masalah jadi jauh lebih besar. Tidak semua kebaikan lahir dari hati yang tidak pernah terluka. Justru seringkali kebaikan yang paling tulus lahir dari hati yang pernah merasakan sakit, lalu memilih untuk tidak mewariskan luka tersebut pada orang lain, gitu ya. Ini dari laman kesehatan Heart Service itu menyatakan bahwa membalas dengan baik itu bukan berarti kita lemah, bukan. Bukan pula berarti bahwa kita membenarkan perlakuan yang menyakitkan. Justru di situ kita sering menjaga kualitas hati, ya, agar tidak ikut rusak oleh perlakuan mereka. Nah, kadang-kadang suka mendendam betul, ya, keluarga yang masih ada ini. Walaupun mungkin terdakwa udah di penjara, tapi kayaknya nggak puas gitu, pengen ngantemi dewi. Kita memang tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukan kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponnya yang baik. Jangan biarkan amarah itu mengubah amarah orang lain, ya. Jangan sampai amarah mereka ini, ya, merubah keberadaan mereka di, karena memang dengan membiarkan marah mereka ini akan mengubah hati yang selama ini sebenarnya sudah dijaga sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa, gitu loh, ya. Tapi ya karena tadi itu tidak mampu mengendalikan diri, akhirnya masalah baru muncul. Memaafkan memang tidak selalu mudah. Ada luka yang membutuhkan waktu untuk pulih, ada kecewa yang masih meninggalkan bekas. Semua itu wajar karena kita hanya manusia biasa yang juga memiliki perasaan, ya. Namun di setiap rasa sakit selalu ada pilihan, membalas dengan kebencian atau menjaga kesantunan perilaku. Dan seringkali kemenangan terbesar bukan ketika berhasil membalas, tapi ketika kita berhasil mengendalikan diri kita, gitu, ya. Sehingga ya terjaga semuanya begitu. Anda pun juga tetap bahagia, orang-orang di sekitar Anda juga bahagia. Itulah sebenarnya bahagia, ya. Bisa berbahagia. Oke, Mami harus segera memutarkan kembali lagu-lagu udah disiapin sama teman-teman. Iya deh, bersabar aja, ya. Kemarin tuh sempat ketemu sama siapa aja nih Mami nih. Waktu di tempatnya Dr. Nelly. Wah, ketemu sama Mbak Lita, baik tuh, ya. Ya, oke, salam bahagia aja selalu. Mami segera hadirkan komposisi yang luar biasa, tentu masih dari 88,1 Belambangan FM.

Ya, cinta sejati adalah cinta yang betul-betul hadir, bahkan kehadirannya tidak kita sadari, begitu pelan-pelan-pelan hingga kita menyadari bahwa tiba-tiba ada perasaan yang membuat kita itu gak bisa berpaling dan beralih dari orang yang kita sayang. Bahkan tanpa kita tahu sih alasannya apa gitu ya, kita untuk hadir, datang, memberikan waktu, perhatian, kemudian juga segala-galanya gitu, tanpa kita tahu sebenarnya alasannya itu apa. Ya, konon katanya itulah the true love, cinta sejati ya. Oke, dan kita masih di 2 dekade, masih dari 88,1 Belambangan FM. Pernahkah Anda merasa begitu kecewa gitu loh kepada seseorang ya? Kemarin saya tuh sempat dapat ini, kayak kamu tuh gimana sih, udah digituin juga masih baik-baik aja, kalau aku tuh udah gak bisa gitu. Ya, kita boleh aja kecewa gitu loh ya, tapi bukan berarti lantas kita pun melakukan hal yang sama. Menurut saya kalau ada orang gak baik sama kita terus kita sama-sama gak baik, sebenarnya gak ada bedanya kita sama mereka kan. Ketika seseorang gak baik gitu dan ada satu kesempatan, saya yang datang dan saya yang meminta maaf gitu. Dan menurut saya itu melegakan. Aku gak tahu sih merekanya atau dianya itu rasanya seperti apa, tapi yang penting adalah perasaan saya. Perasaan saya menjadi lebih lega ketika saya meminta maaf, ketika saya mencoba untuk tetap berbuat baik gitu. Walaupun mungkin orang lain istilahnya dia sudah berbuat tidak baik gitu sama saya. Ya, kita harus tahu bahwa tidak semua kebaikan itu lahir dari hati yang tidak pernah terluka. Justru seringkali kebaikan yang tulus lahir dari hati yang pernah merasakan sakit, lalu memilih untuk tidak mewariskan luka itu kepada orang lain. Membalas dengan baik bukan berarti kita lemah, bukan pula berarti kita membenarkan perlakuan yang menyakitkan. Justru disitulah kita sedang menjaga kualitas hati agar tidak ikut rusak oleh perlakuan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukan kita kan, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Sekali lagi, kita memilih bagaimana kita meresponnya. Memaafkan memang tidak selalu mudah. Ada luka yang membutuhkan waktu untuk pulih, ada kecewa yang masih meninggalkan bekas. Semua itu wajar. Hanya karena kita hanyalah manusia yang juga memiliki rasa. Namun di setiap rasa sakit selalu ada pilihan, membalas dengan kebencian atau menjaga kesantunan perilaku. Dan seringkali kemenangan terbesar bukan ketika kita berhasil membalas, tapi kita berhasil mengendalikan diri. Tidak semua luka harus dibalas dengan luka ya. Kadang membalas dengan doa juga jauh lebih menenangkan daripada membalas dengan

4 ya. Ambil napas 8 detik, tahan 7 detik. Lepaskan pelan-pelan ya. Eh kebalik ya, 478 ya. 4 detik ambil napas, 7 ditahan, 8 dikeluarin pelan-pelan lewat mulut. Oke, semoga semua bisa melegakan perasaan Anda malam ini.

Ngomongin soal cinta, sepertinya memang tidak ada habisnya ya. Diomongin dengan cara seperti apapun terasa asik. Ngomongin cintanya si Danu sama Sari, ya itu mungkin versi mereka. Tapi ada juga kisah-kisah lain yang menunjukkan cinta sejati, dan banyak juga itu juga divisualisasikan dalam film-film yang menunjukkan sisi romantis, kesetiaan, bahkan bukan hanya kesetiaan ketika masih ada di dunia, bahkan ketika berbeda alam pun seseorang masih menunjukkan perasaan cinta yang luar biasa. Ada satu film dulu yang dibintangi oleh Demi Moore, judulnya adalah Ghost ya. Jadi film ini bukan hanya sangat-sangat populer, bestseller banget, dan apa ya istilahnya, banyak banget ditonton. Demi Moore yang jadi pemeran utama juga memunculkan tren baru. Potongan rambutnya waktu itu, kalau kita mau potong pendek gitu udah langsung anu potongan Demi Moore gitu ya, saking iya populernya saat itu film itu ya. Jadi sama Patrick Swayze kalau nggak salah ya. Jadi ini menceritakan bagaimana seorang pria dan wanita yang semula hidup bahagia, tapi karena ada sesuatu yang terjadi, akhirnya mereka terpisah. Sang cowoknya meninggal dunia, tapi ya kisah itu tidak berhenti sampai di situ aja. Film Ghost benar-benar menjadi film yang sangat-sangat super laris pada saat itu, dan banyak sekali. Wow.

Ya, masih lanjut lagi coba kita di dua dekade dan masih Mami juga yang masih terus bersama dengan Anda sampai perjalanan nanti jam 10 malam. Masih ada waktu untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara yang siap meluncur satu-satu ke ruang dengar Anda. Oke, rasa-rasanya yang hari ini badan capek banget ya. Kalau udah malam gini nih ngeluk boyo, waduh, momen yang paling pas emang waktunya untuk beristirahat ya. Kalau harus beristirahat, monggo beristirahat sambil mendengarkan lagu-lagu yang pernah di tahun 80-an, 90-an ya. Oke, dan konon kabarnya di malam hari itu adalah waktu yang tepat juga bagi kita untuk bisa saling mendiskusikan banyak hal gitu dengan pasangan yang tentu dengan suasana yang lebih rileks, santai, segala hal yang mungkin jadi beban kita di hari ini itu bisa kita obrolin dengan enak ya. Bahkan kemarin ada psikolog yang juga ngomong bahwa di malam hari itu juga waktu yang bagus gitu untuk saling deep talk ya, ngobrol dari hati ke hati, bukan hanya dengan pasangan tapi juga dengan anak-anak ya. Jadi sambil tidur, sambil ngobrol, sambil elus-elus gitu kan, itu adalah salah satu konsep untuk bisa melekatkan diri dengan putra-putri tercinta. Kadang anak-anak kalau dituturi ya, dinasehati, itu enggak mempan. Tapi kalau misalnya kita lewatkan media cerita, kemudian juga ngobrol santai, mereka jauh lebih bisa menerima ya. Dan kemudian juga bahkan kalau masih balita bisa ngikutin gitu apa yang disampaikan oleh teman-teman imajinasi mereka gitu. Misalnya yang ngomong boneka, atau pas kita ngobrol sambil elus-elus rambut pelan-pelan, itu mereka jauh lebih bisa daripada ketika udah nangis, marah-marah, dinasehatin. Wah, kadang-kadang gak mempan sama sekali ya. Oke, manfaatkan waktu sambil dengerin lagu-lagu yang tersaji di dua dekade, sambil lebih menghangatkan suasana dengan putra-putri tercinta. Oke, beberapa komposisi masih akan terus hadir menyapa Anda di dua.

jamnya ini udah udah hampir-hampir di ujung waktu ya. Oke, jadi ya memang begitulah hidup dan kehidupan ya. Setiap hari kita itu selalu melihat atau mungkin karena kita sebagai orang yang dipercaya, orang bercerita tentang banyak hal dari sisi kehidupan pribadi. Dan ya kalau memang kita ini adalah sahabat sejati, apapun yang diceritakan oleh teman ataupun apapun yang kita lihat gitu ya, dari apa yang sudah dilakukan atau apa yang dialami oleh teman-teman kita, ya selayaknya kita tetap menyimpannya sebagai sebuah rahasia. Karena kepercayaan itu mahal harganya. Begitu kita tidak dipercaya lagi, ya selamanya ya, untuk bisa menumbuhkan lagi rasa percaya itu juga butuh proses. Bahkan bisa jadi ketika kita dipercaya dan berkhianat, maka kita tidak akan pernah bisa gitu untuk mendapatkan kepercayaan lagi. Okay. Lagu-lagu yang sudah tersaji dan juga informasi yang juga sudah hadir, semoga semuanya juga bisa melengkapi perjalanan kita di hari ini. Dari sepanjang tadi pagi, siang, malam, ada banyak cerita yang akan menambah pengalaman, pengetahuan yang kita punya, sehingga kita pun juga bisa lebih mawas diri. Banyak hal yang kita pelajari bukan dari pengalaman pribadi, tapi juga berdasarkan pengalaman dari orang lain. Dan itu enggak masalah, bagus-bagus saja kita olah dengan pikiran kita, dengan kemampuan olah pikir kita, dan bisa jadi membuat kita harus lebih berhati-hati menjalankan segala hal ya. Oke, Mami harus segera pamit undur dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Pastikan bersama 88,1 Belambangan FM. Besok acara 2 dekade akan muncul kembali menemani Anda di setiap jam 8 sampai jam 10 malam. Oke, Mami pamitan dulu. Selamat malam. Bye.